Kanigrik Akashwani Shillong. Kajingat lenti jangka All India Radio kabang itu mentakum ka Akashwani kadap kandai pausnem. Ladangi pai dien shiki kandai pausnem kiba menchwa ka radio kala deshisha ka e kabalong krau hadu kata kata ban penyo ya kijing hikai bat ki program kiba pen mentoy bat pen bernia ya kinong sengam. Kat banang yai ke por, kila mi bon ki wei pat ki jing shem jing lap ki bathamai, ban pathai jing tip, bat pen bernia ya ki brio. Wara pereng gini ki jing kela jang ke por, ke re.

Idio karang dehi kata kababon ni kibriew ki iet bansngap hadu kini kisngi. Nila bansngau tu baka radio kadei kaba ketik ya kadono jongkinong sngap. Kadon kajingi dehi kaba jan bat kinong sngap shimet shimet. Kalong kum kaparalong kabangi iet tiap mensiem hadu kata kata. Don buon ba kinong sngap radio kiba sngau teli ka mensiem lada amyo ya kalat bandan hajan ke radio set jungki. Nadu menstep kila sedang ya ke sengi ke jungki, ringkat bagi program berbuncat baka radio ke terwa. Kawan rakyat ke jingi jan mensim bagi para brio naman laki kendong jungka pertai. Ke jing sengap radio ke teiru ya ke perkat perdan ban jingi ha ke jing mudur ya ke ee ke bang yuk sengau. Wat lada nyem lapat ban yu'i. Tak hadu kini kisngi ke radio kadang im, bat kadang yailong, kan nong senran kaba kloy ban penhun ya ka dono jong hi kinong sengap.

0: Ketumtan kalau ngejing ruai belah ruai di iba, kejing ruai kepeketing umat pat ke belah shim na ketup jing ruai janai. Hello?
1: Hello.
0: Hello, request line.
1: Request question ruai.
0: Jing ruai ayu?
1: Yang iba kerir rencak hacing kok seniu.
0: Mana ita idi ikong mukim ne?
1: Oh,
0: ngaklem bakla si ikong mukim. Di kong mukim pikiran em?
1: Nya subiang hi sikat arce.
0: Biang. Pikua sengap kene ke jingwa jing bakril bi request be ke jingwa jing bakril mdei man kapor.
1: Janlang hi bang request ta ko ke bairu.
0: Kambun ke di ke jingwa jing bakril hi si request su tanat bahane. To kan ni mta fi request na ka banta jong no ke jingwa ha jing pho siom le biang. Di yang nu pin dedikit.
1: Mungkin mengsap teh pin marce dan langsung tu cepat. Ya baru sih kita relax sana juga sih. Waking teh bersenang tak setiap teh.
0: Tak. Tak. Tak. Kau boleh nak sana kan? Mo, kau mungkin bye bye.
1: Bye.

Isian pat ya pi baro ki perlok nong sengap ni pediang sama asya ka wei pat ke program jong kijing rai kasi bat ngin sedang ya kan ke program ke bangila ai kerteng sur patiang ngin ngidon ban pentem shpi kijing rai na ki kaitor ki baper baper jong kan ke jela ke jong ni tiklem da penslem syu ngin sedang no ya kan ke program da kan ke jing rai jong iba headingson ren patiang ke jing rai ke bangila ai kerteng sopo nong klau.

Ketumtan kalong kejing rai bila ai keteng kesin kong hasor ya kebala rai de iba amyo es ling skor wa la kadai kejing rai kebala rim nrei kadai ru kejing rai kebas ngau tenat pat keba ngiju ngau tenat ban sengap man la kepor ya kebala rai haki por ki bila lek no bat ki badang Syok jimbut hadu kini kisngi kipa mentah. Tingin beteng ya kani ke program ki surbat yang daga bagi sengap pat saya iwei i kaitor ibala rimha bat iba ki perlok no sengap ru ki ju sengu tenat bha ban fun sengi ban request ya ki jingrai ki jong i ita ide i ba elken swear bat ngin sengap ya ka jingrai ke ba i ila ai kerteng ki mat peksu bat hadian katul ngin sa sengap pat saya ka jingrai bila ai kerteng ngam Ia no, ia kajing rai ban rai syafi di bak Francis Kongtir.

Iparlok no sangap da kami ke jimlai bila ai kerteng sengi konsep. Kabalar wai da iba asyaliwel tim thai la poisya kabakut jongani ka program ki surbat yang kani kalawan shpi na ka akashwani shulong abad sangapat mentai ka program kabanbun.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: रिक्वेस्ट लाइन, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग या खेरू।
0: हाय, नंगता बादे लदा ngam ba kala kata ga di ki sur jing ba deng na po pen ur slan de ba deng
1: Oh,
0: oh
1: oke
0: hoy hoy de ba deng kum no pilong
1: okay. Yang ini kita
0: hoy ngaru nga biang di to nang ta ba de ka ik ji rai ba deng pi ku asnga menta ka stem
1: penten mesti jeruai yang Florida ke ang kum nom tu on night roll na kum nom tu
0: let it roll.
1: Let it roll.
0: Oh, di to hoi ba deng na ta pa dia kadang gini gi rahing ni ti pin sengap hi marwe ni pin ya sengap so bahalang bat no
1: sengap so bahalang na kong air pi kin ba sim pun kol jong
0: la oi di sibun
1: kin ang tre jong ba ka so ni selong we we we oi kai kum ki par lok jong la kum kong sira ho ni kum pi kong subai kum pi ta sian melep kong wan biang ni kong bala kong si kong san lu ni kong mukim ni kong baya ni kong te wali papolong papoleng bawan pli bawan karais bawan pai ni pa tengom den ni pa sarap ni pa hep no stain ni pa hep no pli pa hame pa cucu ni pa Rudolf ni pa koi pa jebaro ni kos ngap ni program.
0: Oh, oi. Di to ba deng le shi bon e ke sing beso ba kamen ni fi ma.
1: Ya fi ro.

0: Hello?
1: Hello, good
0: Request
1: morning.
0: line, good morning. Ha o duk i duk i tan di duk.
1: Oh, nyali
0: Ha o
1: ikan.
0: di duk napo mau ku dok ma duk.
1: Mau ke dok.
0: Ha o di duk pi pi pat dia fi long kum no.
1: Nga, biang, pisan.
0: Oh ha o ngaro ngab biang ti ha o sutanat baro ki bia kwal mentak step ruk ki bia syat bia klan dei dei duk.
1: Oh,
0: Di pi pat dia
1: takada
0: pi
1: ulah
0: lak ki slam.
1: bantuan.
0: Ha o pi lak ki slam duk.
1: Oh, nyala akhirnya ini.
0: Pi dang lia iu menta.
1: Minta tak jalan no, sang arpang tak
0: Boleh lah
1: jalan
0: dek
1: ja.
0: bam berok ne.
1: Oi.
0: Oi, lek pi lah bam ja keluar ini.
1: Em dan kapur bangat tengan no ngabam no, dengan tengan tengah
0: Oh,
1: bam sibit.
0: hoi hoi.
1: Kasih ngat kemudian dawa ka.
0: Menta kesini ti pi lah tangan palat deh, pi lah dek bam ja lah saban keling tiaru menta deh.
1: Oi.
0: Hoi, di to dua ke ibu dek kencing ruai pi kuaban sengam.
1: Ai jong yo kato mes right.
0: Na benta ka jing kwa sngo bha jong i do jong no de.
1: Jong si nang kwa hang tu ba
0: di
1: sai ba
0: kli
1: nang
0: sibun.
1: Ya. Ba ya baro kita belayo lancak man.
0: Hoi.
1: De ba ya baro hi baju kol hang kami ka Akash Wani Selong mo.
0: Hoi hoi. Di la biang ka ta do.
1: Hoi la.
0: To kli sibun ya mo do.
1: Kim ka tengu nang bun kam ka.
0: Oh hoi hoi.
1: Ta hi.
0: Tuh, tuh. Sengap jeng ruai. Hoi, duk. Sengap jeng ruai. Ertat keliang ertat bikin tiar kam stand me duk. Hoi. Tuh, aku boleh sibun.
1: Hoi, tuh. Bye.
0: Bye.

0: Hello?
1: Hello, good
0: Hello?
1: morning, Auntie.
0: Oh, I request line. Good morning, Kong Suba. Day M?
1: Ya deh.
0: Oh, dia ngangit pi ru pi syat pi kelang? Hoi, tang sangap nak suruh jong pi ru
1: Tapi
0: sung
1: lang
0: tu in
1: tinggal
0: deh.
1: Auntie.
0: Hoi, ngaruk ngabiang. Dia nak tap dia i Kong Suba pak dia pi pak dia pidang leh iu mentak.
1: Nah, teh mentah kadang dan siap tu, ngap ikun.
0: Oh, hoi pi kelam di yang pi absen dan mo.
1: Hoi, ngap tak iya ikun.
0: Oh, hoi. Dia biang hi gen mo. Ba
1: Hoi.
0: pi la ban e ka ka no bji pi ong i wai skol kum tu.
1: Saya di chat wei.
0: Oh, hoi la bi song hi te mo.
1: Hoi.
0: Dia nak tap dia ka ka jing rai iu ba dia fi kuat ban sangap.
1: Hai nak dagang jing wei, just the way hu a, sentik rumah.
0: Pin dedicate you know gani ka jing rai kon suba.
1: Nekang neng siap e ti yak ki mo aji.
0: Hoi, boleh sibun e.
1: Hoi, kum ji e ki aji e wei pai wei. Dia kan ya yang ah, ya ini ikon badan langli, bahkan ya e ki perlu jangan aku badan indan, badan perla, tiba tarai, bawan yang, bardok, bawel, ikida, ikong pin, IP, ikong pan, iromona, iomnya, bahkan ya e yang baru kita sangat disentah nak apa?
0: Oh. Lak biang kat ta kong sepan.
1: Hoi, tak biang sih.
0: Toh, hoi, toh. Kau boleh syi bun ya, mah?
1: Hoi, toh.
0: Hoi, toh.

0: Ya kinu try baru aja yang tu. Ya kita kipar lah baju ya. Kalau dia kena ke pro, saya kena ke program. Ya, bar ya baru ahi ke bas ngap ya kena ke program.
1: Oh, di tu ables, kau boleh si bon air kasih besok bukan manifima.
0: Ada ya kiri.

0: Well, that was a beautiful song there, Sleeping Child by the band Michael Learns to Rock. This is Akashwani Shillong. You're tuned into a live phone in request program. Hello?
1: Oi, hello, Kong.
0: Good morning. How are
1: you? Good morning, Isiru.
0: Ikong IC, ne?
1: How are you?
0: Oh, how are you? Ikong IC, kong setelah aslim, pikilin phone show jangi, boleh you?
1: Ba, kamu lo ke radio, vi?
0: Oh, ke sini radio jang, vi?
1: Oh,
0: mentah ke lalong?
1: Mentah ke lalong.
0: Oh, don bok dai kala long. Ti to kong IC phi chat phi klan.
1: Ho, biang ni mentah ti.
0: Oh, ho, ho.
1: Mak pipat.
0: Ho, ngaru ma biang. Ti kong IC ke ai pre ke jing rai phi kwa ben sngap.
1: Ai ke jing rai jong u Alan Alan Jackson. It must be love.
0: Oh, ho. To ka dan ke jing rai hang ni na ta kong IC phi ni sngap so phalang bat no.
1: Ning kok ya phi hang tu bat baro ki dai ya tai lang bat phi.
0: Hoi, boleh sibun.
1: Eh, nak tahu pada yang ikong ai merthong. Nata ini san anima kong sen. Nak tahu pada ikong san. Nata iba wan niang. Nata ikong suba. Nata iba adeng na umden. Iba adeng na penusla. Nak tahu pada ya i milis kelab.
0: Hoi.
1: Iba rilin marbanyang. Nang tahu pada pat tangkum dahi. Bat baru si paralok dia sengap langi kan dengan program.
0: Oh, hoi. Dito kong IC boleh si bun ya ma, kas ya piru kas ni bersuk berkemen ma.
1: Ha, tapi piru.

kis ngi basok kade sakawai ke pat ke jingrwai jong ikong adelin konglam kapor kadang biang ngin yas ngapat menta sakajingrwai ni ikong alisha pingrup ke jingrwai blaker teng mei.

Perlak urak dah kita tentu ke arti lagi ruai nak cakap yang kukong. Ya rilin lalu ke iperit ke uklaw ikan kenrat. Katurupa cokot yang gani ke program jintia. Tani apa ni ya kekubar jintia kubut.

Kini tak akan kasih ni silong ke kubur ekten jentia wo perac pi dah kagre perak ikhmat em kam ke kubur. Bam smile nong yelam hedu ke BJP Hemanta Biswa Sarma kam u chief minister ke jela Assam ha kasien kawan. Dapun dia u chief secretary ke jela Dr. Shakil P. Ahmed Ahmed ya kasam.